awa mwasi alingi mabiala akufa po atikala na bomengo bongo lokola molingo nunaka te kiliya mpe pembeni akozela po aremplace somo